Pale FM kula lya muntu wabulijjo eddakiika zizo ziri nya zoka ezimaze okwegana essaawa itaano ezaakalasa mayanzi tugenda kuba tweyongerayo mpulampula jime opara okuva wali ekamwokya agenti nange kwendi

0: man fi samawati wal ardi tewali buli chintu chonna kiri mu guruba munsi illo kujjako ati rahmani abdan kigenda kujewa Allah omusasi zikuluna kulwe nkomerero nga kize mu ngeri ya buddu fenna tuli baddu
1: laqad ahsahum wa'addahum 'adda
0: laqad ahsahum Allah subhanahu wa ta'ala yababada do kupa kwa soko kutuka kwa semba yutaina mwana wabulabu nabadu waaddahum addan yababalu urubara uruteta agisa kubera nchadamu ukubara na imu kubara kwe ya sanga angamu namulibadu temuli mwana wenom
1: wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda
0: wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fardan kulio mwagenda kuripoti nga tuke masoga Allah kuruna kuruwechi ya mangaribwa na mnigina nga agenze yeka taina ako muntumulala wajulira limabega mutasa oba muntumulala yuna oba buyinzo oba mmari yonanga tuwabile kakubula mbwansi
1: inna allazina amanu wa aminu salihati sayajalu lahumu rahmanu hunda
0: inna allazina amanu mazima bakiriza wa amilu salihati nebakule milime mirunji sayaja'alu lahumu rahmanu wuddan Allah mwete futefu kubatira wembiri lagumu kwano noku agaru kwanna madara okuveri ababali nga abaulize ayiri Allah subhanahu wa ta'ala jia kubatira u ichiraganti mkwano kwa abwe wanna madara musasura ya abwe bajia kuchiraba